0: Kaka Hatikore.
1: Totoko FM.
2: Nga whakatauki te kaka tino tamata.
3: He orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te puka puka mā tōna kanohi.
2: He kaka tino tamata.
0: Kaka Hatikore.
1: Totoko FM.
4: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.